0: kugwata ugetekeria kugea stress dimone akuta skiza tune inya star 860 star 386 hash
1: uribu akuja

0: gatugu kubia madhaja gikinyaja haso tukado makemeru tukenanire na tukurani turi makubiye neje tujage ntuko mwalimu mawira zutomwari
1: ndijuguru ndaro edolito ini ndare madri ndabati za yafani kose tagibi ndeja kuita gida neto wakaremba Andukuni, Alevi, Benugeti, Veta, Vakina, Muru, Rometa, Kukunda, Eta, Kugano, Tuvia, Morera, Kavia.
0: Ontuko Sion, this is Matatu Mankanju, Mako, and Bidia, Sheru, Kiri, Mankada, Mugwanja, Shamodena, Namuari, Mumawira, Tutomuari.

0: lain tuh tulen yusi.
1: Makau saya ya ram. Kurang paksa. Luka. Ya itu terjadi nak komuni kuaruka.
2: Tapi kereta mulu tu lagi paksa nih kuaruka.
3: Ya kira kira mau mana?
2: Ini. Kami kusi aku dek kuaru saya ram. Paksa kerana kuaru tu tersinggah.
4: Meru FM Guatanero ya Amiru. Meru FM Guatanero ya Amiru. Ruru iruimboroeda.